belum selesai hingga hari ini. Dan insya Allah kita akan selesaikan terlebih dahulu pelajaran yang sudah kita mulai ini, yang sudah kita bahas hingga selesai, untuk kemudian nanti kita kembali kepada pelajaran Fathul Majid insyaallah taala. Pembahasan terakhir tentang kajian kita Tuhfatun Nasik bi Ahkamil Manasik ini adalah amal Yaumin Nahr, amal-amal haji pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu ada empat amal utama, yang mana empat amal utama ini yaitu melempar jumratul aqabah yang pertama, yang kedua menyembelih hadyu, yang ketiga al-halqu awit taksir, mencukur habis rambut kepala, kewajiban hajj, kewajiban-kewajiban para jamaah haji. Ketika di tanggal 10 itu tidak, kita telah membahas tentang 10 atau afwan tentang jumratul aqabah, masih dalam pembahasan ini. Maka kita sekarang membahas kapan waktu melempar jumratul aqabah. Jawabannya adalah khusus untuk jumratul aqabah, waktunya adalah setelah terbit matahari tanggal 10 Zulhijjah. Berdasarkan hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jamrata yawman nahr duha. Wa amma ba'du fa idza zalatish syams. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merempar jumrah pada yaumun nahr, pada waktu duha. Adapun jumrah setelah itu, yakni pada hari setelahnya, yaitu pada hari tasyrik, adalah ketika matahari telah tergelincir. Ibnu al-Mundhir rahimahullah menukil ijma', wa ajma'u ala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam rama yawman nahr jumratal aqabah ba'da tulu'is syams. Para ulama sepakat ijma' bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari nahr melempar jumratul aqabah setelah terbit matahari,

Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid menyebutkan ada beberapa sekian ijma terkait Jumratul Aqabah ini. Yang pertama, ijma ulama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya melempar Jumratul Aqabah pada hari 10 Dzulhijjah itu. Ulama juga sepakat

bahwa barang siapa melempar jumratul aqabah, sejak terbit matahari sebelum terbenam matahari, maka dia telah menepati sunnah. Menepati sunnah dan menepati waktu yang utama.

Baik, perlu diluruskan. Diralat sedikit. Yang kedua, para ulama sepakat bahwa barang siapa melempar jumratul aqabah sejak terbit matahari hingga zawal, hingga zawal, ya, maka kapan apa zawal tergelincir matahari, maka faqad asaba sunnataha wa waqtahal muqta' wa waqtahal mukhtar, maka dia telah menepati sunnah dan menepati waktu yang utama. Ini kalau kapan? Sejak terbit sampai sebelum zawal, atau sampai zawal, sampai waktu tergelincir, sampai zuhur, maka itu waktu yang utama. Dan ulama sepakat pula bahwa barang siapa yang melempar jumratul aqabah pada hari nahar tersebut sebelum terbenam matahari, ya, ya ini sudah agak terus lagi, sebelum terbenam matahari, jadi dia melempar sampai setelah kapan? Setelah zawal, tapi sebelum terbenam matahari, maka yang demikian kata beliau, faqad ramaha fi waqtin laha, dia melempar pada waktunya, sesuai waktunya. Wa illam yakun dzalika mustahsinan lahu, walaupun itu kurang bagus, kata beliau. Ini beliau nukilkan ijma. Kemudian di sana para ulama berbeda pendapat dalam hal kapan awal waktu boleh melempar jumrah aqabah. Kenapa timbul perbedaan pendapat ini? Karena sebagaimana yang sudah kita bahas pada mabit fi Muzdalifah, bahwa dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan para wanita, para duafa, orang-orang lemah, ya, untuk melempar jumrah aqabah selepas pertengahan malam, ya. Ini tepatnya setelah terbenam bulan pada malam itu. Nah, dalam hal ini para ulama ada beberapa pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa awal waktu boleh melempar jumratul aqabah adalah sejak lepas atau lewat pertengahan malam Idul Adha, yakni malam 10 Dzulhijjah.

Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Mughni mengatakan, walirami hadhil jamrah waqtan, untuk melempar jumratul aqaba ini ada dua kategori waktu, waktu fadilah wa waktu ijza. Fa amma waqtul fadilah فبعد طلوع الشمس adapun waktu yang utama adalah setelah terbit matahari. Wa amma waqtul jawaz adapun waktu yang boleh, fa awwaluhu nisful lail min lailatin nahr, maka waktu awalnya adalah pertengahan malam dari malam an-nahr, malam 10, yakni selepas setelah lewat pertengahan malam. Wa bidzalika qala apa, dengan pendapat ini berpendapat siapa? Atha wa Ibnu Abi Layla wa Ikrimah bin Khalid Asy-Syafi'i.

Demikian kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Ini juga merupakan pendapat madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Wahadhal qawul ikhtarahu al-imam Syekhul Islam fi zamanihi Abdul Aziz ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan dalam Majmu'ul Fatawa jilid 16 halaman 143, pendapat yang benar adalah bahwa melempar jumratul Aqabah selepas pertengahan malam Idul Adha adalah boleh untuk orang yang lemah dan yang lainnya. Namun untuk muslim yang kuat disyariatkan baginya untuk bersungguh-sungguh supaya bisa melempar pada siang hari. Ini setelah terbit matahari, demi mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam.

Demikian. Sehingga pendapat pertama membagi dua, ada waktul fadilah, ada waktu al-jawaz, waktul ijza, dan ini berlaku umum. Pendapat kedua menyatakan waktu melempar jumratul aqabah dimulai setelah terbit matahari, sehingga menurut pendapat kedua tidak boleh melempar sebelum itu. Ini adalah qaul Malik dan Abi Hanifah. Pendapat ketiga waktu melempar jumrah bagi orang yang lemah adalah sejak pertengahan malam, yakni selepas pertengahan malam. Adapun bagi selain orang yang lemah adalah setelah terbit matahari, yakni al-qawlu salis membedakan, ya, membedakan, yaitu ada waktu untuk ad-du'afa wan-nisa, ya, wal-mardha, dan orang-orang yang sakit. Maka ini awal waktunya untuk mereka adalah selepas pertengahan malam. Adapun orang yang sehat, yang kuat, maka untuk mereka waktunya adalah ba'da tulu'ish syams, setelah terbit matahari. Dan tanbih secara umum bahwa penyebutan setelah lewat pertengahan malam, ya, itu hakada sebagian ulama memutlakan setelah lewat pertengahan malam. Adapun sebagian ulama menyatakan setelah terbenam matahari, afwan, terbenam bulan di malam tersebut. Kemudian masalah, jika pada siang hari yaumun nahar, siang hari Idul Adha itu, seseorang belum sempat melempar jumrah sampai tenggelam matahari, apakah boleh dia melempar jumratul aqabah untuk hari tersebut setelah matahari tenggelam? Ini dia pagi, ya, terus siang, sore, tidak sempat melempar sampai matahari tenggelam, maghrib sudah. Sekarang, apa boleh dia melempar setelah tenggelam, setelah maghrib, waktu isya misalnya, untuk siang tadi, yakni untuk jumratul aqabah siang tadi, apakah boleh? Maka ada dua pendapat di kalangan ulama.

Pendapat pertama, boleh melempar Jumratul Aqabah setelah matahari tenggelam. Sehingga dia melempar Jumratul Aqabah pada waktu malam untuk hari tersebut, hari yang tadi. Inilah qaul, pendapat sahabat Abdullah bin Umar juga pendapat Al-Imam Malik dan murid-muridnya wa ashabu. Dan ini juga pendapat Al-Imam Syafi'i dan Ibnul Munzir.

Nah, bahkan kebolehan seperti ini itu berlaku untuk Jumratul Aqabah dan Jumrah pada Ayyamit Tasyriq. Yaitu boleh melempar setelah tenggelam matahari untuk siang yang tadi, bukan untuk siang besoknya. Paham ya? Sehingga ini, tadi ini kan kita malam hari, ini sudah waktu Badal Maghrib misalnya, boleh melempar Badal Maghrib ini untuk siang yang tadi, bukan untuk siang besok. Ya. Ini berlaku untuk semua jumrah kecuali tanggal 13-nya. Tidak ada lagi melempar jumrah setelah tenggelam matahari tanggal 13. Dalilnya hadis dengan lafaz yang ini ada di Al-Bukhari, su'ila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala ramaitu ba'dama amsaytu faqala la haraj. Bahwa Nabi ditanya dengan pertanyaannya itu, aku melempar jumrah ba'dama amsaitu, setelah aku amsaitu, maka beliau menjawab la haraj, tidak mengapa. Al-Hafidz Ibnu Hajar menerangkan tentang makna amsaitu, yang dari kata amsa. Dalam bahasa Arab, kata ini digunakan untuk setelah tergelincir matahari hingga gelapnya malam. Gelapnya malam, yakni benar-benar gelap. Kalau masih ba'dal maghrib ini belum dikatakan gelapnya malam karena masih ada cahaya, masih tersisa rona merah. Ya. Demikian. Wa ala hadza fatwa al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Dia katakan sebagaimana dalam majmu' fatwa beliau jilid ke-16 halaman 144. Kata beliau, tidak ada dalil yang melarang melempar jumrah pada malam hari. Tidak ada dalil yang melarang melempar jumrah pada malam hari. Yani untuk siang hari sebelumnya. Maka hukumnya adalah boleh. Namun yang afdal, yang utama adalah melempar pada semua siang hari. Pada hari Idul Adha, yakni melempar di semua siang, maksudnya mulai terbit hingga sebelum terbenam. Ini semua siang untuk Jumratul Aqabah. Ini yang lebih utama dibandingkan melempar setelah tenggelam. Dan melempar setelah tergelincir matahari pada jumrah di hari Tasyriq. Nah. Kemudian beliau ingatkan, melempar pada malam hari, melempar pada malam hari setelah tenggelam hanyalah boleh untuk jumrah siang hari sebelumnya. Tidak boleh jika untuk jumrah esok siangnya. Lalu beliau rinci, maka barang siapa yang tidak bisa melempar pada siang hari Idul Adha, maka dia bisa melempar pada malam ke-11. Ya nih, ya. Badal Maghrib kan sudah malam ke-11 untuk yang tanggal 10 tadi, siang tanggal 10. Barang siapa yang tidak bisa melempar sebelum tenggelam matahari hari 11, maka dia bisa melempar setelah tenggelam matahari pada malam ke-12, yakni untuk tanggal 11-nya. Wah, kata beliau rinci demikian. Baik, ini
pendapat pertama. Apa tadi pendapat pertama? Boleh melempar setelah tenggelam matahari untuk siang hari sebelumnya. Pendapat kedua menyatakan tidak boleh. Tidak boleh melempar jumroh pada malam hari. Ini pendapat kedua. Nah, terus gimana solusinya untuk kasus yang tadi kita sebutkan? Yaitu dia enggak sempat melempar siang hari sudah. Sudah waktu keburu tenggelam matahari. Maka jika seseorang tidak sempat melempar jumroh pada siang hari hingga tenggelam matahari, maka dia tunda lempar jumroh hari itu hingga esok harinya. Nah, ini dilakukan tetap di siang hari, tapi di esok siang harinya setelah tergelincir matahari. Sehingga kalau yang gak sempat, memang benar-benar gak sempat jumratul aqabah itu, gimana? Kapan dia ngelempar? Dia tunda sampai esok siang harinya. Ini tanggal 11 berarti. Namun kapan? Setelah tergelincir matahari. Inilah pendapat Abu Hanifah dan Imam Ahmad.

Taib. Kemudian pembahasan berikutnya, syarat-syarat melempar jumrah. Ya, ini berlaku untuk semua, baik jumratul aqabah maupun jumrah ayyamit tasyriq. Pertama, harus menggunakan batu yang berukuran kecil, yakni kerikil yang lebih besar dari kacang. Tidak boleh selain batu, misalnya dengan tanah lempung, logam, apalagi sandal, payung, yang ini merupakan diantara akhtak. Akhtak sebagian jamaah haji sehingga melempar apa saja sudah sambil emosi, dengan berangkat dari sebuah keyakinan bahwa itu melempari iblis. Ada khatak. Sehingga makin besar makin afdol. Ada khatak. Kemudian yang kedua, harus tujuh kerikil. Harus tujuh kerikil. Ini pendapat empat madhab. Yang ketiga, melemparnya harus satu persatu, sebanyak tujuh kali lemparan. Ya, tujuh kerikil berarti satu persatu, berarti tujuh kali lemparan. Sehingga kalau ada dua kerikil terlempar sekaligus, nyiapkan tujuh. Satu lempar, lemparan kedua terambil dua, terlempar sekali, tapi dua kerikil. Kayak ini, maka itu dianggap satu kali lemparan. Itu dianggap satu kali lemparan, tidak dihitung dua. Makanya kalau dianjurkan jamaah haji, kalau nyiapkan tujuh, labas, tapi siapkan cadangan. Karena bisa jadi apa? Terjadi yang seperti ini, atau terjadi gak nyampe. Yang lemparnya entah kenapa, mungkin karena faktor ramai, sehingga dia kebetulan posisinya gak terlalu dekat, sehingga gak nyampe itu, nyampe ke kepala orang. Maka apa? Jika terjadi seperti ini tadi, satu lemparan atau dua kerikil atau bahkan lebih, namun terlempar sekali lemparan, maka itu dihitung satu. Sehingga dianjurkan untuk menyiapkan cadangan. Karena dengan keramaian seperti itu, jangan sampai dia berposisi merunduk mau ngambil sesuatu di bawah, berbahaya. Sangat berbahaya. Jika ramai orang ya, kan. Ramai jamaah. Cuma ramainya ya tetap terukur. Karena mereka orang mau beribadah, bukan orang mau berbuat apa, tapi memang mau berbuat. Cuma memang harus waspada, sehingga posisi harus kokoh. Jangan sampai terlempar. Makanya posisi merunduk berbahaya. Yang keempat, lemparan harus jatuh pada tempat lemparannya. Ini cekungan yang ada itu. Di situ ada cekungan, harus mengenai itu.

Ini yang berupa tembok itu ya Khan. Nah di situ sekarang berupa tembok yang besar, panjang, lonjong. Nah, dan sekarang sudah besar itu, dibuat bertingkat ya, dalam ukuran yang besar sehingga menampung jutaan jamaah haji. Sehingga harus tepat mengenai tempat lemparannya. Kemudian yang kelima, seorang yang melempar harus disertai niat melempar jumroh dalam hatinya, yakni niat melempar. Sehingga kalau seandainya terjadi kerikil tersebut terlempar tanpa sengaja dan mengenai cekungan jumroh, maka lemparan tersebut tidak dianggap, tidak sah. Yang keenam, harus dilakukan dengan cara melempar, bukan diletakkan misalnya. Ini harus dengan apa? Cara melempar, bukan ditaruh. Nah, atau cara lain-lainnya yang bukan melempar. Kemudian syarat berikutnya, pada jumroh tasyriq itu dipersyaratkan bitertib, berurutan, yakni dari jumroh sughra, wusta, kemudian kubra. Kemudian syarat berikutnya, melempar jumrah dilakukan pada waktunya, yaitu waktunya untuk jumratul aqabah tadi ya. Sejak terbit matahari hingga terbenam, boleh juga setelahnya. Adapun untuk jumrah tasyrik, maka dilakukan setelah zawal, setelah tergelincirnya matahari pada waktu zuhur. Nanti masuk zuhur, maka lempar. Sebelum itu tidak boleh, tidak sah, karena seakan dia seperti orang sholat namun belum waktunya. Ya. Kemudian beberapa anjuran yang disunnahkan ketika melempar jumrah berlaku untuk semua jumrah. Saat melempar jumrah, yang pertama, saat melempar jumrah, seseorang yakni jamaah haji berposisi di tengah lembah dan dia menghadap ke arah jumratul aqabah, sehingga Mina berada di sebelah kanannya dan Ka'bah di sebelah kirinya. Ya. Sehingga menghadap ke arah jumrahnya, dia posisikan Ka'bah di sebelah kiri. Ya. Dan Mina di sebelah kanan. Ini yang mustahab. Ini pendapat sejumlah salaf dan merupakan pendapat madhab Hanafi, Maliki, dan riwayat yang benar di kalangan madhab Syafi'i. Namun jika mau melempar dari arah mana saja, maka boleh. Yang kedua, kerikil yang digunakan adalah seukuran biji kacang. Yang ketiga, melempar ketujuh kerikil secara berturut-turut. Ya, melempar ketujuh kerikil itu secara berturut-turut. Ya, ini berentet, gak jeda. Ya, satu, dua, terus gitu. Yang keempat, tidak menggunakan kerikil yang telah digunakan melempar sebelumnya. Ini kalau sudah dilempar, khalas, jangan dipakai lagi. Nah, artinya kalau seandainya bisa diambil lagi kemudian dilempar lagi, maka labas. Tapi yang mustahab tidak menggunakan kerikil yang lainnya.
Dan jumhur menyatakan mustahab menggunakan kerikil yang suci. Namun demikian, tidak disunnahkan mencuci kerikil itu, ya, kecuali jika tampak nyata memang ada najisnya. Bahkan sebagian ulama menegaskan bahwa sengaja mencuci kerikil untuk melempar jumrah adalah bid'ah. Sehingga dari mana diketahuinya suci sehingga itu mustahab? Yani binaan alal asl, ya. Binaan alal asl, bahwa al asl semua yang ada di muka bumi itu suci, sehingga enggak perlu disuci. Yang keenam, bertakbir pada setiap lemparan kerikil tersebut. Ini bittifaqi, dengan kesepakatan semua madhab. Kemudian yang ketujuh, menghentikan talbiyah. Kapan menghentikannya? Sudah kita lewat, sudah kita bahas. Ada yang berpendapat di awal lemparan, yang ini pendapat jumhur, yakni Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Adapun madhab Hambali menyatakan di akhir lemparan. Wa ala hadha ba'du ulama Syafi'iyah. Kemudian yang kedelapan, berdiri menghadap kiblat pada setiap selesai melempar jumrah, surah dan wusta. Yani di jumrah tasyrik. Jumratul Aqabah enggak ada. Jumrah tanggal 10 enggak ada ini. Berlaku untuk yang jumrah tasyrik seusai jumrah surah dan wusta. Sehingga menghadap kiblat berdoa panjang dengan mengangkat tangan. Hanya saja di zaman ini agak sulit menerapkan ini. Dia harus mencari posisi yang aman, karena kalau dia berdiri begitu saja dekat dengan jumrah pasti akan dihalau oleh para askar. Karena berbahaya posisi dia. Kalau di tengah keramaian dia berhenti berdoa begitu, akan terdesak, terpental dan mengganggu serta terganggu. Ya. Sehingga kalau mau menerapkan sunnahnya terpaksa agak minggir menjauh dari jumrah, posisi jumrah. Itu pun tidak bisa terlalu berlama-lama karena pasti akan dihalau. Karena mengingat arus yang sangat besar, arus manusia, bukan arus air, arus manusia yang besar. Ya. Sehingga perlu berhati-hati ketika menerapkan sunnah ini demi keselamatan bersama, yang itu lebih utama. Sementara ini adalah mustahab. Nah, sampai di sini pembahasan kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.